Ya, kita kembali lagi di Rentak Segar bersama saya Syukri. Saya harap Anda masih lagi bersemangat di awal pagi ini. Sekarang pukul 8 pagi masih mula. Orang bilang kan baru bermula waktu kerja itu. Janganlah layu-layu badan. Buat kopi kalau boleh, kalau perlu. Dan sekarang untuk pengetahuan para pendengar, sekarang sudah pun bermula masa pertama perlawanan antara tuan rumah bersama USA menentang Belgium, di mana Belgium sudah mendahului satu gol pada minit ke-9 tadi, hasil jaringan di Kalatari. Jadi kepada anda yang tidak mahu ketinggalan perlawanan Piala Dunia 2026, bolehlah memuat turun aplikasi RTM Klik untuk penstriman terus melalui RTM Klik. Senang sejak hujung jari pun boleh tengok, sedangkan bola senang kita ini. Okey, baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini. Elok tombak kerana disepuh dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh dengan budi pekerti. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan dengan ucapan dan juga doa serta pantun nasihat. Semoga kita semua ceria sentiasa di pagi ini. Baiklah, pada pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan mengikuti dari sana sini bersama dengan DJ Aida dan juga rakan-rakan DJ kita yang lain. Kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu seterusnya yang kita kasih goyang-goyang badan. Kita dengar lagu Rancak dulu ya. Lagu Mari-Mari Keningau, persembahan Nahyan di Keningau FM. Hebat, coknya.

0: Dalam segar lebih menyegarkan.
1: 6 hingga 10 pagi.
2: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: 8:30 pagi Isnin hingga Jumaat bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Edwin. Kita ada Kayum di Tawau FM. Selamat pagi Kayum.
1: Selamat pagi.
2: Okey, lepas tu kita ada Aida di Keningau FM. Selamat pagi Aida.
0: Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya, Syaf di Sandakan.
4: Ya, selamat pagi semua.
0: Ya.
2: Baik.
0: Hari ini kita mulakan dengan si Kayum kan?
2: Ya, Kayum.
0: Silakan Kayum, ambil stage.
1: Okey, right. Apa pun sekali lagi selamat pagi buat semua sahabat. Untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada dua catatan yang dikongsikan ya. Yang pertama sekali berkait dengan hari ini seawal pukul 8 pagi berlangsung program advokasi at KRT Pris Wanita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita atau kegerasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau hari ini 7 Julai 2026. Program yang berlangsung pada hari ini. Dan satu lagi adalah Festival Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung hari ini 7 Julai 2026 bermula pukul 8 malam nanti, yang mana akan dirasmikan oleh Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ya, bertempat di Dewan Arena Belia. Jadi itu dua catatan dan juga program ya, yang berlangsung untuk hari ini dari Tau FM. Untuk perkongsian diary ya, seterusnya kita bersama-sama dengan sahabat kita di Syaf di Sandakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun, kepada semua yang ingin menerima perubatan transfusi darah Hospital Duchess of Kent Sandakan, mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke pusat derma darah statik tabung darah Hospital Duchess of Kent yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM.
3: Okey, baik, terima kasih Syaf. Dari Keningau FM juga tiada catatan khusus. Satu perkongsian semasa juga berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan tambahan darah. Jadi untuk itu pusat operasi menderma darah seperti biasa boleh datang terus ke pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan Jay dan juga Edwin. Silakan.
2: Baik, minta maaf. Belgium sudah menjaringkan 2 gol.
5: Terkejut aku.
2: You play on mic awal. Baru kami mau.
0: Belgium. Dia ngam-ngam gol. Ngam-ngam kami mau masuk, Pak. Jadi keluar suara kami. Oke, tapi ya, kenapa kita update juga kan untuk mendengar.
2: Betul.
0: Oke.
2: Oke, dari Sabah FM yang pertama, ini berkenaan dengan program San Kalpa Sabah 2030. Itu forum pelaksanaan strategik SMJ 2.0 akan berlangsung pagi ini 8.30 pagi di Sipadan Hall ataupun Sabah International Convention Center yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Zainuddin bin Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah.
0: Okey. Seterusnya, ini pula untuk pukul 8 pagi ya, yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat OKK Rampas Kiulu, yang mana satu program Jelajah Kebun Dapur yang akan diadakan bagi Dun N15 Kiulu untuk hari ini pukul 8 yang dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Benjamawi Jaafar, iaitu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: YB sudah balik Malaysia, hari itu dia sempat lagi tinggal penting World Cup.
0: Oh ya. Kan?
2: Yeah. Okey, seterusnya ataupun akhir sekali kita mau kongsikan ini pula acara yang akan berlangsung di UMS berkenaan dengan program yang dikenali sebagai Know Your Plans. Mami Silent and Ardisia Identification Workshop and Letter of Intent, dan juga ada acara penandatanganan LOI, okay. Letter of Intent, mm-hmm. Antara UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dan juga The Royal Botanic Garden Edinburgh, RGBE, pada 8:30 pagi ni di Institute for Tropical Biology and Conservation, UMS.
0: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di Keningau, Aida, Sandakan, Ashraf, Tawau. Yeah. Kita ada Kayum.
2: Ya, okey.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ada Pak Tim Belgium.
2: Come on.
0: Siapa tim Belgium?
2: Tiada Belgium sini.
0: Siapa Portugal?
5: Tapi yang lawan sekarang ni kita nilah, kita lebih kepada Belgium lah kan.
2: Ya, kita bukan sokong Belgium tapi kita mau Belgium menang.
0: Ya, betul.
2: Itu saja.
1: Betul.
2: Biasa dia main buyuk bah.
0: Sehati sejiwa.
2: Itulah kami semangat tadi tu Belgium 2 gol sudah. Okey.
0: Ya, tiba-tiba kita semua Ini susah ni kalau TV di depan ni tiba-tiba pandai hyper.
2: Okay, baik, terima kasih sahabat kita di Tawau, Kayum, Aida di Keningau dan juga Syaf di Sanakan. Selamat menjalankan tugas. Jumpa esok nanti.
0: Okay, bye-bye.

0: Simpul Rapi persembahan Intan Maya membawakan kita ke pukul 8.42 minit pagi. Ya, kita sudah berada di suku ketiga untuk pusingan yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini, untuk pagi ini. Ya, sekarang keputusan gol USA menentang Belgium. Belgium mendahului dengan 2 gol. Satu tadi USA sempat balas, satu menyamakan kedudukan satu sama. Dan Belgium sempat balas dengan jarak gol hanya 2 minit sahaja selepas USA menjaringkan gol di minit ke-31. Dan Belgium juga dijaringkan oleh De Catalare pada minit ke-33, menjadikan Belgium mendahului 2 gol di hadapan. Ya, jadi sekarang ini sedang bertarung dalam keadaan yang sangat sengit. Kalau kita tengok statistik perlawanan, setakat ini Belgium mempunyai 5 gol di on target, manakala USA pula baru 1. Dan percubaan banyak daripada pasukan Belgium, iaitu 9 percubaan. Dan juga Belgium mendominasi kawalan bola. Sekarang kekawalan posisi bola 57% berbanding dengan USA 43%. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Kau Bersama Dia, Klangit featuring Diana Riju, selepas pesanan ini di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
2: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: relax saja, relax. Membawa kita ke penghujung rancangan Rentak Segar pada pagi ini. Untuk hari ini, kita akan sebentar lagi kita akan berpindah ke siaran bahasa dusun. Jangan tukar siaran. Pastikan telaan frekuensi anda masih lagi di 94.7, sebab selepas ini kita akan bersama dengan si DJ Clay. Jadi dengarkanlah DJ Clay, apakah yang akan disampaikan oleh beliau. Adakah beliau juga akan menonton TV ini? Ambil tengok bola bini sambil-sambil tengok World Cup. Sambil-sambil kita OD, kita raikan sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah menghantarkan ucapan-ucapan, doa-doa. Terima kasih yang tidak terhingga, dan juga terima kasih yang masih lagi menala di 94.7 mendengarkan kami di Keningai FM. Kita jumpa lagi di siaran rancangan yang akan datang. Saya DJ Syukri, mohon undur diri. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Megahertz
2: Keningau FM
1: Mangkeringau di Kayu
0: Popongis di Dusun.

Kopi Senangan Kesabun, Kopi Selawat Tokoh Kewagu, Hitid Radio Malaysia Keringa FM. Banyak titik tokoh di kos limbahan boros dusun. Kuhoi ya ramai bo. Kesabun di timi apa yang kedua DJ Clay. Mengambil di tikau Yusolina ada telur jam. Kontimbun ada jam kesiam kesabun di tinggi som jam kau pedam dua ada tangga dau. Posiko negi kumatan balut pakar raja DJ Syukri minong rohang di kau Yusolina ada telur jam. Maya di tirentak segar. Mata pedi jam kau onom kesabun di sembah di jam kesiam kesabun. Posiko kuma di kau yu tuk hakal kau tumi lombus. Makin nongo di tira di Malaysia keninga FM. Kerang han maya frekuensi siam menuh pada mapa titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM Klik. Bahawa mata daw diti ko turu tulan ko turu tahun 2020 pada monom mata daw diti tadaw kedua. Kopi sanangan tada ko duo ku mari ko ingoi tein sanan di sengi rongo hino ko kuna poting puda baino. Alan sanang lidas lidas ngoi tein sanan ke. Ongo miso ngingi songo sanang kina posik posikan ni ko yu. Om kada toko lihuai do kan sari toko da musik ko domina mangun. Tenunuan toko ko lidasan tinan nenuan negi ko lidasan pemusarahan. Bahama megal kasari moni kita da warati pipiro ababayan dinulud. Jam ko siam gisom jam ko pada miso kesaben diti. Mi apa itu ko ida babayan mog keringau. Hidang gada menuang da babayan mog keringau. Amilo mari ko ipo serata nuna popo keringau. Mana ku waro susuyan, waro tangon, waro ot sundait. Waro sudawil di ko yu. Maina pada ko ipo serata. Maya diti WhatsApp keningau FM. Id kusung iso siam 5 siam 6 8. Teka maya diti Facebook keningau FM hebat syoknya. Saya ke papata da popo keringau. Amilo ko nagi papata da pason. Maya diti hongga-hongga na po platform media sosial dot keningau FM. Mega lagi kasasari jam kau pada miso kesabun orang awat kabar keningau FM. Tadau diti, tadau kedua. Kada dikelihuai tadau kedua, tiki tadau kedua, kya. Jam kau pada miso taluna hapad minit kesabun. Miampai toko ida babayan kau seru ku penangku. Inang gada menuang data babayan diti. Apapa ni aku diti sinding-sinding kalangadan. Teko sinding-sinding lain. Bahama saya ke babayan din ulud. Apa perangau ku negi dikoyo. Kepailaan-kepailaan ki guna montok tadau diti. Paparongau ku negi dikoyo sinding-sinding dikolihis da ginawa. Konsa sama da ginawa dikoyo ke sabun da baino. Bahama jam ko siam apat minit ako sabun hiti da koyo nan tokau. Senang kanta timpunai tokau ke perangahan sinding. Makin awas ini mantah di Eni Jegi Pil Sodo Pini Rubaan. Etina Radio Malaysia Keringa FM, kuhoi aramai boh.

0: mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Nah, ya kuyi Raymond Majumba antar syukuran. Kau selimbahan baru susun. Peningau FM, siuk om aramai bah.

0: important com a Emily Tawan.
1: Bawa mata pinai ko bana timan ko pulau busur ruputan ko ngoye tahun montok tada baino ko turu tulan ko turu. Adi pinala bus da ko pisan mengintong tahun Malaysia montok kapat watas hitit ponong kayunan sokit. Ponong ido atas keningau ke sabriti ai sorasam, ponong sesudah pon meninggorud miapai tau ngusid pipirono kayunan, ponong tetuang ai sorasam. Linus bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linus bobos seribadu na padam tolu darjah Celsius. Ponong di atas tambunan ke sabriti ai sorasam, ponong sesedepon meninggal dunia pai tongus id pipirono koyonon, ponong tetuang ai sorasam, linas bobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong di atas tenam ke sabriti ai sorasam, ponong sesedepon meninggal dunia pai tongus id pipirono koyonon, ponong tetuang ai sorasam, linas bobos akawas tolu na padam apat darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong ido atas nabawan kesabariti rumah sami di pipirono koyonon, ponong sesedepon amnagi ponong tetuang, meninggorod mia pai tongus id kaguman na koyonon, linas bobos akawas tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam apat darjah Celsius. Bamikan urputan ko ngoyetawan muantok tadabay na ko turu tulan ko turu. Di pinalabus do ko pisan mongintong tahun Malaysia, monta kapat watas hitid ponong kayunan soki. Amalan sanda mo kikinangaw na kanunoh dot ko poilaan om nogi kapasarahan. Jam ko siya mo padam 5 minita kesaban hitida kayunan toko tapi naik ko ngawi, kakal toko po hitida babayan mo keringaw, mamilo ko papata dot po keringaw di kayo. Maya diti WhatsApp, teka iti Facebook, keningaw FM. Kana tumilombus mo malihis ginawo. Makin awas ini mata di Bodrick Paulus Saib Mororo Buat, itu Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai boh.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Pangindah puanu manod agumu at mamali-mali manod ay tutunan at jenamanu
2: may baiklana id RTM Sabah haragisam dari buhat magikinang odahay manikinit tadaw pamila yala sumiliw mangumalino
1: miampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
2: Kada paledar muta kay number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 mentak kapelaan sumsum.

0: Yang kena kopi yang sering mata di jasra di gusip sumandak merotai. Mini kopi tata nebada ti jam ke siam toluna pada miso minita ke Sabon. Pasika kumadika yutuka kali perongo di ti Radio Malaysia. Keningo FM minunggu kuna poting puda baino. Kumadika yu di tak mungkin nunggu di ti keningo FM. Nga osodu mantat di ti da watas keningau. Mila kau mungkin nunggu maya dua karalano. Mila kau mungkin nunggu maya di ti aplikasi RTM Klik. Atau ikau mila kau nagi da temukin oda hai maya di ti portal radio RTM mana pun dikayu ihumo kya mana dikayu ihumo www.radio.rtm.gov.my ilona dua ha karalano di temi lo mana dikayu bon saya sekira da labus ko mantan hitid ponong kayu nan sakit teko seduk ko mantan hitid watas dot keningau pekero po pun sikol mantak dasa kodung dikayu ngawi tain sana tapi naik ko ngawi dikasari mana kodung dahai mana kodung lebih politi kos limbahan boros dusun my radio RTM. Bahama jam kesiam telu na padam 2 minit ke Sabon. Senangkan temanku pasi wat-siwata kya. Pepelom bosa diti ko poilaan gatang rugata montok tada baino ko turu tulan ko turu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
1: Ko poilaan gatang do gata. Kopailaan, kopailaan, dogatang, dogatang.
0: Iti puluh teko tisu sugata ki gatang do siam ringgit tolu nah padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit turu nah padam iso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit siam nah padam monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit apat nah padam walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit turu nah padam 4 tusin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit 5 tusin seng kilogram. Segutu kagu kita terpinai. Iti puluh teko tisu sugata ki gatang do siam ringgit tolu nah padam tolu tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit turu nah padam iso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit siam nah padam monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso ki gatang do 4 ringgit apat nah padam walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo ki gatang do tolu ringgit turu nah padam 4 tusin seng kilogram. Sikarap ki gatang do 1 ringgit 5 tusin seng kilogram. Bami kan aku pahilan katang degata montok tada baino ko turu tulan ko turu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikinongau lelebi po di ko yudi memutung-mutung degata nakanunoh dot ko pahilan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam tolu na padam tolu minit ko Saban kanopo tumilombus memulihis ginawa ko Saban diti. Makin awak sini mata di Tracy N. It Raitan do tanak ko pusanku. Itino Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhoi aramai boh.

0: Uhoy, aramay bo.
1: Ato, kake. Hanggang nakapipakaya nun do.
2: Kumaha kuna batid. He, lamay ako intangnya di kasip kod. Haran na pada sulung.
1: Ya di ka di pamanan no ben ha, kake. Ang kapal po dirasok no. Tanarulongan po di kago. Darid harhat. It sunuk-sunuk no. Tupi-tupi no. Pungkul na tadaw.
2: Doy, atahan ako bodoh kabalan.
1: Ato, kake. Kada ketik kabalan kini ada entah kenapa mati lah tak dapat bayar nanti tak dapat langsung mati tiba nanti aki
2: dan rana kurang jangan tak kopi ha
1: entah kenapa tak dapat tiba nanti langsung langsung dia dehidrasi hati nanti
2: rugi ha dah derasi
1: aku umur ringat tina non akan nama wai ingat ngai wai digital no dangol no
2: dam mulai aku pernah kacau dia dan pola saya kunda tupi no main kui pagulia saya sedapan
1: mam lekat-lekat tenang. Iya mah bolehan kena buat tinggal. Lagat-lagatan kau tinggi, kadang-kadang kau tinggal pihak pinggul tak tahu. Langsung mati kau tak tahu. Kumo dawa tutak kade.
2: Ampun deh, lagat-lagatan dah hai. Ake.
1: Bah, lagat-lagat lagi.

0: Bahan boros dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigampo.
1: Untuk menantud ke Tilombos Kalantoy om koburu kagenan pelajaran id Sabah, hapadam telu penghupan pelajaran bagalit penghupan tusin ke pesuratan IPT insan taha ke budi, penghupan isan komputer, baik, penghupan pinatungut ke sinan penisan, bakti, penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa pelajaran pekawas id Sabah, Sentosa, petilombuson, montok tom diti. Sumigampo.

Jam ke apa dapat tanpa dalam 5 minit tak kesah. Bandingkan sinding amat tadi band Simon Kak di CEO. Minit ke Vita tanda bahada tiga. Ada jam ke apa dapat tanpa dalam 5 minit kesah. Ban. Mituang hiti dah labu sekitar aku tepi naik. Tuang mituang hiti di atas dat keningau. Kon kau kegumuan. Kon kau insanan kau yang ada mituang. Kau haro sundung i di atas keningau. Nagi ngawaro nagi pipiro kau yang ada ditoh. Au mituang kau. Ito senang ngot kau ngoyet tawan. Amila mandi kau yang puruputo tepi naik kau ngawi. Apa ikut apa kada dikelihuai negi kakal tak kau ida babayan muka ringau wara petimpu montak di kayu da menimbar da sundai titi dipinatak di Francis tu ya sundai na bu menuang da babayan muka ringau tolu na mogia pinai babal toy mogi kokotol ilana sundai tak kau saben ditik ya oh misan pekawagu pon siko kumadi minanahak da sundai itu pinai Francis tu ya. Pasiko nagi ko madi kayo kita pinay di termina mason maya di WhatsApp at nagi maya di Facebook Keningau FM. Alang sandah kakal ko tumilong bus monokodong dahay monokodong di Radio Keningau FM. Lalabi po monokodong di kos limbahan boros dusun ku hoy aramay bo. Tada di tada ko duwo kada di kelihuay kaya da jam ko pada miso taluna pada minit kesaban di ti. Makin ang otokaw da sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain manuang di ti ababayan ko sorow ko penangku. Bahama tapi naik kau jam kau pada misal kesaban diti mungkin untuk kau dat kabar Keningau FM. Ma megal di nabatus ku diteno di pagulu dat mungkin untuk kau kabar Keningau FM. Ada jam kau pada misal kesaban. Senang kan temanku hai pelom busuk kia. No kapi ha si simbar da sundai tako kesaban diti. Aisa padi di menimbar kia. Sundai tolu na mogia pinaya babal toy mogi kokotol. Wara di minanimbar di teno deh isai pagiri ye tapi nai bibok kyo. Minanimbar sundai isagang kantarih kasyo. Ambayahan ko marika tapi nai bibok. Tu ilo na pamaray te sundai titi. Tolu na mogia pinaya babal toy mogi kokotol. Pamaray te petingas sagang te kotodo. Nah, bayahan ko marika. Ang posikan lagi kumadi Francis tu ya insan pakawagu minanahak da sundait menong diti ababayan mog keringau da tadau diti. Bahama tapi naik kau kano da memelihis ginawa miapai dua sinding sumusuhut. Makinah sinima tadi SW Lipinia patah di Brenda Londoh pinirubaan minagawit piupusan. Masutan na sining man tadi Diana Stephen Pigaso no Romo Matenu. Pagulun makin otak ada kabar Keningau FM. Jam ko pada miso kesaben diti. Kakal tu bilang bus menakodong makin odahai. Id Radio Malaysia Keningau FM. Kos limbahan boros dusun kuhoy aramai boh.

Jam kau pada miso ke suabon. Kepisanan ke suabon salam Malaysia Madani, miapai kau dahok leh raman id kabar Keningau FM. Mugigion Sabah Muhang dot koteronongon pogun kakal gompion, miapai aiso ko basanan demonstrasi dit milo popoulai dot provokasi. Mesej di lo pinatunoy maya perhimpunan aman bangkit Sabahan 2.0 id kota Kinabalu dit inunudan pikikirod onom nahatus tutumanud. Momisunud himpunan bangkit Sabahan 2.0 Datu Zulkarnain Mahdar Minaboros, perhimpunan di lonogi Minaboros de sokodung kumad pemuruanan perintah pogun omungunsub o insanan puru manalasai de isu tumanu dot koturan. Minaboros isio puru disio manakodung tinggi saman puru kikuasa kampai no SPRM papanau dot penerukan kumad honga-honga puru tumanu lunas koturan. Perimpunan di Lokotimpun itu guang Wisma Merdeka pegulud minangoy id bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu omno pongo miapai ISO insiden. Kosili benteng ke iso manalob kasalaguna on dada hal di lo ponsol ponsoyon dot memuruan id naya tanah karumbi pegulu da keparagatan di lo rumalad id suang komuniti puruan kuasa kemajuan om kotingoligan kampung JKKK kawasan rukun tetangga KRT om boyon kampung o ponsol memain da tonggungan lobby proaktif miapai mengintong manahak penonsunudan om osisika peperuput nunu keparagatan mihompit dadah kumad puru kikuasa Menteri Konduan Kolidasa Nom Kotoranongon Megigion Omisia Penegi Penerikohon Pemadam Sabah Datu Julita Majungki Minaboros Dilo Katalib Tuminanu de program pemerkasaan komuniti melalui kesihatan kesedaran dan keharmonian id matunggong kudat Kadisio Sabah Kakal Pedron Top Dit Akawal Mantan Kopi Piro Pegun Suai Pengguropo Tinggi Saman Penalaban Awamilod Potodon Sabah Pegun Diti Haro Iso Longkod Pemulihan No Pemadam Pagayo Dot Pendidikan Om Kempen Kesedaran maya sokodong strategik miapai keopisan perpaduan negara om integrasi nasional Kementerian Pendidikan keopisan belajaran pogun Sabah om mengisuai agensi suai miapai megawit pakar kumad komuniti pengin samakan miapai asas komuniti sokodong institusi peganakan om pemogunaan media sosial kana popo giro tinggi saman papalabu Sabah di lobir otoronong om ISO ancaman dadah. Montok nadilo Kementerian Konduan Kolidasa Nom Keteranongan Megigion KWKKR Sabah Kakal Popo Giro Tinggi Saman Meneridong Komuniti Maya Ko Pengunjuran Program KWKKR With You Memperkasa Komuniti Melalui Kesihatan, Kesedaran dan Keharmonian Monteri Dilo Datu Julita Majungki Minaboros Program Dilo Nepunga Platform Interaktif Montok menginsomok dot keobian perinta Kuman Megigion Inayatan Akarumbi Soai Ko Popo Giro Keteranongan Sosial Om Pisempuruan Komuniti. Minaboros isya id program dilo id matunggong kudat di nerikatan pikikiro 500 tutumanud. Karisio isu kasalaguna ondada nepunga iso kemantan pegumbalan sosial dit koligogon. Hal dilo okonoko peperumbak kolidasan fizikal om nagi pemusarahan sesongulun. Nga ilan nagi peperumbak dot institusi baganakan pepengkawas risiko jenaya om peperumbak kotoranongon magigion. Datu cilita muhang lobby ogumu program Ya payasas komuniti Ponjuron montok pupoing kawas kesadaran id pialatan Megigion kumad isu sosial. Skuad Junior Antidadah, Skuad 2 Roda Nabawan Om Skuad 2 Roda Suk Kitonggungan Kosili Ejen Perubahan Id Suang Popo Tunui Mesej Penalaban Dada Kumad Megigion Adun Nabawan Datu Abdul Gan Yasin Minaboros Kehompitan Aktif Tinumungan Kemulakan Om Susumikul Sebagai Sukarelawan Nepunga Penginsamakan Dit Kosudong Montok Memegompi Kesadaran Awal Om Papalabus Negi Generasi Dit Ketama Menulak Dot Dadah Minaboros Isya Dilo Katali Pinapuhi Magon, program Karnival Seni Jauhi Dada, Kopihan Dot Jerayawara Jelajah Aspirasi Bebas Dada Id Nabawan. Datu Gani Lumansan, Tinggi Saman Mitilombus Maya Balajaran, Kempen Kesadaran Om Sokodung Mogi Sesuai Agensi, Kana Menguhup, Membentuk Megigion Di Lobid Olidas, Otoronong Om Bebas Mantan Ancaman Dada. Mogi Sesuai Pengisian, Solinaid Program Kampaino Pameran Pendidikan, Pialaan Seni, Om Keparagatan Interaktif, Om Kepotunuyon, Kepailaan Karait Koligogon, Kasalaguna On Dada.
3,500 turun pada 5,000 tanah terima Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC di Koyonan Pantai Timur Sabah Gisom Tulan ke 6 tahun diti. Mantat ginumudi lo 1,200 turun pada 2,000 tanah pepohompit kandungan suang piramutan Megalo Budut Buli Cyber Om Kaparal dan Kabar Au Otopot. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros statistik di Lepopo kita ancaman suang piramutan dit akawas. Sekodung oisanan puru oburuan montok meningolik memoguno lelebi potang anak om kemulakan. Minoboros isya di lokatali penapuhi magon do Carnival Community Campaign Internet Selamat id padang kampung Batu Payung Tawau. Program di lemanahak koin talangan kumad mugigion karait pemogunoan internet maya otingolik om popoing kawas kasadaran kumad ancaman begal dot buli cyber penyamaran identiti om kaparaladan kepoilaan au otopot. Irkoy mogoton kagal nogi Datu Nizam omisio penegi adun apas pinopoungkap dot pamagatangan kumad pengarah MCMC Sabah montok dawoyo tesikap manalo beruputan karait kobeling kahangan piramutan internet irkoyonon kampung tinagat om kampung Batu Payung Tawau. Boyoon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nulud do popogenop Majlis Kehimaganan Sabah Motode Siam Titik Kusung dot kohopadam tolu tulan ko Siam 2026 id Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Penorikohon Skuad Anti Dada Sabah Datuk Mazlan Johari Manan Minoboros korekatan Boyoon Menteri Popokito komitmen perintah pogun id suang menokodung tinggi saman popogirot kasadaran megigion kumat agenda anti dada kotingoli gan jalan raya Om Woyo masih olidas kadisio program dilo memegompi konsep kepengunjuran harum mantan miampai megisuai ka peragatan kampai no ceramah ke tingoligan om koturan jalan raya pegilangan miampai klien pengisian rohani khidmat masyarakat om ka peragatan spot tarik kepengunjuran program negi pinondaliu dot kohopadam duo om hopadam tolu tulan ko siam montok popogono pokionon om manaha ko simbayanan kumad lobby ogumu peminat sukan dua roda tumanu de program dilo kopihan dot program lagi pinaharo Majlis Penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dada Onjuran AADK Sabah Om Skuad Dua Roda Anti Dada Sabah. Ingkana kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

Yang kadang kopius ini memang tadi Ronald Salumin pilihan patan di Edvilito Edward Ondu. Mereka wita tanpa nanti jam kau pada miso dua na pada miso mini tak kesabon. Pasti kau kumare ke YouTube pun rongol editi Radio Malaysia Keningau FM. Akarangahan maya frekuensi siam menuh pada mapa titik turu megahertz. Menuju maya aplikasi RTM Klik. Kada lihuai tada auditi tada kau dua. Harahot hopun peminit siam peminit. Ha, begulu dari kata jam kau pada miso atau luna pada minit kesabon. Mungkin aku tak di tiap babayan kosoro ke penangku yang enggak ada menuang ada babayan di ti popo ni aku di ti sinding sinding kalang ada teko sinding sinding lain sampai keropa tapi naik ke wara petimpu montok di kayu mamasan kyo sekira dua repasan di kayu bongkapun kuma tengok tambalut tengok tepi neri kayu paganakan di kayu milo na pemadi kayu poto do mayoriti WhatsApp Keningau FM kusungi sesiama lima walu siama nom walu onom walu. Ampai keropo peguli di warati iso kepailaan tapi naik ko ngawi karetiti majlis ihtifal ilmi sekolah agama Pogun Misan onayatan bagian pedalaman atas inangkat iti na pengaman pohoro ode ko pada miso tulan ko turu diti jam ke walu ke sabon id san kampung cinta mata tenam. Untuk lagi kepailaan kia majlis di tinagi manpuh himogono di yang berhormat Datu Jamawi bin Jafar isiti menteri pemutanaman penginsadana megana takanan Sabah misi penagi ot adun en apat na pedam duo melalap kadali huay tapi naik ke ngawi kumari kuy di kohompit terumikot do koho pedam miso tulan ko turuditi jam ke walu ke sabon id San Kampung Cinta Mata Tenam. Ilan esok kepailaan ke di minan ku pogilang aku madi kayu alan sandan akan nu ngawi de kepailaan om negi kapasarahan bahama pagulud makin auto kodo ta babayan ko sero ko penangku kadali huai negi jam ko pada miso duo na pada 5 minit ko saben makin auto kodo doa montok tadau baino.

0: Cikgu, persembahan Boros Dusun, Kuhoi Aramai Bo.
1: Doa. Doa
2: Surat Kutuguang Kukulingkaman.
3: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
2: Ya Allah, aisa kesenangan. Suaika itzli hanud asanam. Om Hanufa memalami tanah adit akadau. So kira irinah itpokin wanru.
1: Menimba bapak kepesian menikita dau. Biampai doa.

Yang kanan sending Oi Ina Manta di Jimmy Ginggor. Bayar nanti jam kau pada miso lima dan pada mapat minit ke Sabon. Pasiko kumah di kayu di Mina Kinongo di tikus limbahan baru sedusun manta pada jam kau siam ke Sabon gisembah nanti. Hiti toko na di pompo di tikus limbahan baru sedusun dan tadau bayi no. Hiti perikan tu gisem di tikus limbahan baru sedusun dan tadau diti. Sio sekira dharo baru sekudina kasala. Sio sekira dwaro pasen dia noko lombus. Sio nagi sekira dwaro po baru sedi okupi no kontakin ginawa di kayu. Maki ampun noko kumah di kayu ngawita insanan. Paikuropa kada di kayu lihuai da kakal tumi lombus. Semakin awal di Radio Keningau FM tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagayaman takau monsoi selina ada telu jam ko timpuna jam ko hapadam dua tangadau gisom jam ko telu sesedapun tidak bosan lagi makin awal di santai petang om harmonika jam ko telu dot sesedapun gisom jam ko turu dot tetuang bahama tengkadai kui koyu miampai iso sinding lai demanta di Ramin Masidin etroitan dot langsat puru-puru. Bye-bye kodogo DJ Kle Hinokopo Tabi Misoginawo. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Stage. Kini kembali Junior Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Kedengar FM, hebat monsoi dojo.

Assalamualaikum kansayan ra oro hitu nakasukutakan ra oro karwara minggu hitu yohino tulu hari bulan sila katulu ruang hari buh rong pramonom ahondo ruang operamsa Muharram 1446 tulu hijrah. Ampa kakak kosong napa ra jam ka operam ruoh ruoh nga operam ruoh nga minitra tangan waro. Paha kataka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung nu keningau am ahondo ralibung intokono. Kansai nanti ngasih ramen paha kakak akap hambat takap kawi au DJ Iza. Rayu sasi simpung amarang ramayun raka salulaan rahunu murut ra oro hitu. Sukura jam katalu ramai. Ampai konangan dah langanan karaja rarai tuli raka salulan rahunu Melayu rentak segar. DJ Syukri tina malimpun rajam ka onom suku rajam kasiam rasusual. Am sinu munuh hina bahurangan angka raja DJ Kler raka salulaan rahunu dusun ku hai aramai bo into rajam kasiam rasusual suku rajam ka operam roh rarai tuli. Kan saya datang noro pak kakak, kan saya nanti ngas ramyun. Kawi, rayus angkini ngoramoro radio keninga FM ampai li ramyun, angito rabilin muyun, mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam lima walu siam, onom valu, onom valu. Rayus takapuan tinges am ringo takapo ruo rimbai yohino rimbai nakapan suai rimbai ri jobalon am sumunuhino bahu rimbai intori anji afira leji insanru.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 perang dua. Argentina aku petuang. Aning dapat kesau ke juara. Dari warahina Meksiko nasau ke pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu nasau ke amahu. Ya kino tahun 1910 opor. 1900 balu ngoperam ono. Am 2020 perang ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Zanda tangan Noro am kan saya nanti ngai syamuyun am raina kaya karako DJ Izaloro hitura kasalula andrahu numurut syukur ajam kataluh ramai ampa kakak kosona pora jam kasak ratangan Noro aring otaka ahonu pamahunan pengkonangan payuramuyun angkini ngoramoro radio keninga FM au nyakin tok muyun abeli kamera frekuensi siam ngopo nama 4.3 MHz am abeli kapo mayra mo mayra aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Apa kakak beli kapang kita rabilin mo yun? Mayara WhatsApp may dan nombor loho sa siam 58 siam o 68 o 68. Amrao yus takapo ang kining o harimbay-rimbay numurut radio kining FM. Raka salulan rahu numurut pagayaman takaw, Monsoy.

imbolo kapam bule rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo guangno masagak meminat rainan galama sikul kandai lumawo kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pirat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Marani. Itu na aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Sabah asalun rakan sayan am kalangan negeri Rayus Alungan. Kanda babal demonstrasi rasangkul, ra'a buli angi bitra pangkakalitan am panggagabuhan. Rahuhino pasukuan mayara lumulur aman bangkit Sabahan ruo titik lohos rakota Kinabalu am suang 600 inaya. Penasihat himpunan bangkit Sabahan ruo titik lohos Datu Zulkarnain Mahdar Nambala, perhimpunan hinopono anung kora lalansanon perintah negeri. Ayuk alansan rakawi inan amali Bosra isu mayara undang-undang. Iyo nambala inan no pona nung kora hohotno inan angwasa nakaya SPRM ra angulik ra atuyak inan mayara undang-undang. Perhimpunan hinopono tinumalimpun intora Wisma Merdeka sukura bangunan lair Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu amnalivos nando kapahanan. Nasau kera benteng kasak amapol ra asalaan ampakuan radadah karaja hino baalin no lalan sanon ratayar akar umbi ra amapol ra babalino tuus akarayol ra ulun nasuangan. Jawatan kuasa kasingkatan ampahampinan kampung JKKK kawasan rukun tetangga KRT am ketua kampung sino karaja ra alabi proaktif ra ahilong am anak rabala am apasukura atu yak babal asunggay radadah ra inan angwasa. Menteri Ruandu kalihaan amkan saya no ulun nasuangan ayuk pemadam Sabah Datu Julita Majungki nambala rahinili nalivos inatong ra program apa piroda ulun nasuangan mayara kalihaan kalimanan amkaan sayan rahmat tunggong kudat yo nambala Sabah sinora intof alungan ra intor kula-kula negeri am hohot amopol rayus baalin abis negeri itu sino somiak pusor pemulihan pemadam kulimanin apakah ayo ra pangubasan am kempen kalimanan mayara huyu onsoy-bonsoy am bayara upis pasi simpungan negara am integrasi nasional Kementerian Pangubasan upis Pangubasan Negeri Sabah ayok nan salinut agensi ra angi bitra pakar tuus ra ulun nasuangan. Lako mayara ulun nasuangan sungkorno institusi sulapan am ampapakuan ra media sosial akalap apapiro ra hohot apaula ra Sabah alabi onsoy am kando kapahanan dada. Liliwarahino Kementerian Ruandu Kalihaan Amkan Sayan Ulun Nasuangan KW KKR Sabah Rayus Apapirot Rahohot Apapirot Rah Ulun Amahun Mayara Pembaalan Rah Program KW KKR Video Apapirot Rah Ulun Amahun Mayara Kalihaan Kalimanan Amkan Sayan Menteri No Datu Julita Majungki Nambala Program Hino Intokon Interaktif Rah Apapirot Rah Perhikmatan No Parintah Rah Ulun Nasuangan Rah Tayar Akar Umbi Am Apapirot Rah Kaan Sayan Sosial Ampasi Simpungan Ulun Amahun. Yon nambala paat program hinili ramat tunggong kudat am suang 500 inaya. Yon nambala babal asalaan ampakuan radada yo hino kapahanan sosial rah kararawan. Hino salakayak angibitra kapahanan kalihaan nu physical am mental. Hino pono angibitra kapahanan ra institusi sulapan apa singkotra babal jenaya ayuk angibitra kapahanan rakan saya no ulun nasuangan. Datu Julita Lansan, alabi asuang program mayara ulun nasuangan baalin ra apa singkotra kalimanan ra ulun nasuangan ra isu sosial. Skuad Junior Antidada Skuad Ruo Tayar Nabawan am Skuad Ruo Tayar Suk asau kera ejen pahunggaan ra apa sukura rahuh amo pol radadah ra ulun nasuangan. Adu Nabawan Datu Abdul Ghani Yasin Nambala bayan alindot notu bahu am susumikul yohino lako aka ampos ra amaruang ra kalimanan mahulu am tus apaulah ra generasi atas mindahuh kando dada. Yo nambala rahinili nalivos nangim puas ra program Carnival Seni Mintawoy Radada rapaat jerayawara jelajah Alansan Nando Dadah Ranabawan Datu Gani Alansan Rahohot Nantuus Inaya Rapangubasan Kempen Kalimanan Am Huyu Nan Salinut Agensi Akalap Angunggara Uluna Suangan Ra Alabi Aliha Onsoy Ayuk Kando Kapahanan Dada Asuang Pangisian Onsoy Raboyno Program Nakaya Pangintalangan Pangubasan Pahilian Seni Am Activity Interaktif Ayuk Pamasukuan Ra Aho Asunggay Tra Kapahanan Asalaan Ampakuan Radada
Suang talunga ribu valungatus tulungau paramlimau vala na punoh Suruhan Jaya. Komunikasi a Multimedia Malaysia MCMC Raliliut Pantai Timur Sabah. Suku sila ka onom ra upok itu. Intoras yung hino suang sa ngaribu ruangatus talungau paramlimau vala asunggay trakandungan ralom online. Kono ang vuvuak bulisaiwa ang aparayol raaho ika atopot. Menteri Kasingkatan Tuvahu, Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, statistik hino napaintalang ra kararawan, ra kapahanan ralom online. Mayra hino, huyo ra kawiinan linansan anindung rah am papakuan, mulupono lalaing am Tuvahu. Yun ang balaurah inilina livos ng impuas ra Carnival Community Campaign Internet Onsoy ra Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Program hino na nakakrakain tutunan ra ulun nasuangan asunggay ra am papakuan ra internet ra onsoy. Ayuk apa singkot ra kalimanan ra kapahanan konobuli cyber penyamaran identity am aparayol ra aho ika atopot. Liliwara hino Datu Nizam ayuk adun apas na pasukura rahu paing kuanangan ra pengarah MCMC Sabah ra babal apasih nama libos ra bala asunggay trakapahanan capaian internet ra liliut kampung Tinagat am kampung Batu Payung Tawau. Kinayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kulimanin angin puas rah ilau Sabah Motodeh siam titik lohos rah oporam talu sila kasiam ruang ariburung oporam onom rah kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi skuad anti dadah Sabah Datu Mazlan Johari Manan Nambala Rina tangan noh kinayan menteri na paintalang rahohot no parinta negeri ra anungkol rahohot apapirot ra kalimanan no ulun nasuangan ra agenda antidada pahampinan ra sangkul ayuk bavaal kayahan aliha. Yon ang bala program hino kulimanin apatuus ra konsep pambalaan ra sinonoyo ra nansalinut pangisian. Nakaya pambalaan ra pahampinan ang peraturan no sangkul ang babaya ang bayara klien pangisian rohani hikmat ulun nasuangan am activity spot. Alan ra program hinopono inungga rah oporam ruo am oporam talu hari bulan sila kasiam ra apalava ra pakita akan ayuk ana akra kaluhan ra alabi asuang ra ulun asiha ra sport ruo roda ramaya ra program hino rapat program hinopono sino ilau paningkupan ra jeraya warah jelajah lansan kando dadah bina alan no eedike Sabah am squad ruo tayar anti dadah Sabah. Hinono aho ondo vinon soiri hekta zaimit am pinaralin kurarahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: di diesel untuk pinatalin pun raka sari bulan sila katuluti mangidangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my.
1: Lembangan Malial, Kapam Malial Basin, The Lost World of Sabah, Egeri Rapu Rulidut Sabah untuk Melogo Tojo, Rebal Rujografino Kokosan Rapaliuk untuk Mayu Tojo, Ragayono 500 per ngoperan balu kilometer persegi, Anglandomno 1600 tulung ngoperan 5 meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anansi Buni Intor Arama Tutunan Rutan Ati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang untuk Mapagon Matum. Rorondo ondok mapatunggul ra lembangan Maliau ra tanati am sungai Maliau ondok tumilis ra sungai Kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo ra guangsor ra lembangan Maliau ti am bujuk untung bose Maliau tu natampas rasawat maperambalu ngamite am niak tilungan lini maksud rorondo tilungan timu mapalong ondok mokondo ra Sabah. Rabilor 1900 semoperam tulu lembangan Maliau pinatano kosun rakawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amraka balu rainukam sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk kinterakan dayan eru lidit ragitio mabuli pulurowon radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sur araka taunan no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit.

Ya bahagia kan saya datangkan Nuruam kan saya nanti guys Ramiun. Apa agak on merah karita no mulia nanti guys kapa mau pangalap lalain sikul. On saya kira lan am kaulonan am pinuinan. On ikap yang akan no kan saya angakan datangkan Nuru am paili Ramiun. Anginum ala baras sungai rah paat oro ala setu. Apa agak kosong napora jam kasak telung opor ngamini tangan Nuru. Akaya takara ina tangan aka pandai kaki amra jam karu ramai akaya takara ina tangan pegayaman monso yo hino pa kita akan narimbai amra is angkiring ramora radio kening FM on yakin tok muyun ampai lirai muyun angin terabilin muyun Maira WhatsApp Maira nombor loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu Amrais takapo ang kiningo rarimbay tinuman tatana rimbay ri disobalon. Am sumunuhino bahu rimbay intori selia bento gomay diun sangulun. Rayu sakaya ramo rakasalulaan rahu numurut pagayaman takaw monsoy.

0: Ya pa ka kareno jam ka sa talung opor ngamini tatangan oro amreno kaya takara ina tangan aka pandai kaki. Amra pat ina tangan aka pandai kaki ra oro hitu pa tutuno ko pira moyon kemeriahan no piala dunia. Amreno nakasugut no yara pusingan opor amonom. Ampa suku aku payo pantu pakan roro hitili yo hino Belgium nakalanduk inna yara 4 gol paat nantu pakra Amerika Syarikat. Empat tebakan vokon ya hino Spanyol nakalanduk inayara sa gol paat nantu pakra Portugal. Ampuyungan hitu kulimanin antu pakra suku akhir ra oro kaonom hitu ya hino operam sahari bulan sila katulu rajam katalu ra sesual. Amhino nampi natutun koramayun rapati natangan aka pandai kaki ra oro hitu amrayus mayaramo amambaya takahilong ra piala dunia ra saluran radio RTM satu jiwa satu sorakan satu jiwa satu sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Turki dan turung ra itu katalu pahilian Piala Dunia dan duli ahili ra Piala Dunia Livos dungo pram apat na tahun. Suai itu rahino, Norway am Austria pono. Aku liman dongo pram balu nga tahun, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kain sa no ahili, tahun 1904 nga pram apat, nambaya ra Republik Demokratik Kongo. Aku liman limo nga pram dua nga tahun, anduli ahili ra Piala Dunia. Irap pamahunan ondo sino pantatanguhan, sino ra rahino tu, anduli ahili ra Piala Dunia, libos apat ngopor nga tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorak.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohino, Pulau Rama Yokapio Ram Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Kagayan, Sunuk Ambajau. Akaulihan dan projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.

Ya pa kaka kan saya datang waro. Kan saya nanti ngai samuyun. Amrena kaya karako DJ Zara Oro itu raka salulan rahu nomor suku rajam kata lu ramai. Pengkondangan ramu yun ang kini ngoramor radio kini FM on yakin tok muyun. Abeli ka mayara frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz sama beli ka pemayara mo. Mayara aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampa kaka beli ka po angit rabilin muyun mayara WhatsApp mai. Ranumur loho sa siam 5 valu siam on 6 valu on 6 valu. Raina pasuku aku bebelin nurangan taka. Hari ni majanun. DJ taki aku dimbai itakau ulun nabai. Gama maining nih Elvia Sinuai Abe. Abjelina Floria Om Idora Tio Kampung Masak Logoson Bagu Irodaki. Logoson Bagu Irodaki. Baik, korang ada yang ini hari ini nangit tora bilin mayra WhatsApp mai. Ampa yang panangan perarangan taka i Roslan Miasin nangit tora bilin mayra Facebook mai. Kan senda oroh itu ampa yang konangan ramion nangit tora bilin ramo. Ampa kakak rayu setaka pangkini ngora rimbai tanginu huang rimbai di Rosario Bianis. Am sumunuhin apa hu rimbai intori lebes tondel liaji guang mapirot dirun.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay hitu, pailirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Pairai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu suku rajam katalu ram

Yo pa ka kareno jam karo ramai ama kaita kare inatangan pagayaman monsoi. Ya hina pa kita kan dari mbai sukura jam katalo ramai. Jadi pa kaka abeli kana angin tarabilin mo yon ama kita kare rimbai kasih mo yon. Mai ra WhatsApp mai ra nomor loho sa siam ni mo balu siam. Onom balu onom balu. Amraino pasuku aku pilih nurangan taka Elvia sampai paran. Hello kan senda oro karuo DJ Iza pamanggan huang. Kan senda apakah oro karaya mura konti kan ngawe FM hebat am on soy kau kapio. On kabar alansan on sekam aki asia unamot nang itara bilin abis asuang karaya kuintora susuab. Nah kan kena kini DJ alansan nakawi nurangan-rangan kini ngawe FM sebab FM onsoy-onsoy tapi pansirang nantaka suku saboy no. Pengkonangan ada bilin-bilin onsoy tukir nuoro rasiaran nu melayu.

Limaan suai raskim tomani. Akarangai paran san sulapan ra kampung lalandangan am kawin no inggalan huruf E sukura Z. Pai pangkaus huang no ikan nasabit ra inggalan am ahinga ramuyun kawi. Am tapi pansirang lantaka suku Savoy no am masih hao poyo sumimpung ra segmen pagaiman onsoy. Asih hao kita kerimbai huang kono sinula. Kami sa anggain aki asirin DJ nawar nunahi bilin binatikan ko liwa-liwa oko amin awo am pengkorangan riun DJ zakan sana para istra tugas am rayus kumusim. Ya kan sandoro hiturion pengkuanangan riun nangit rabilin am onsay-onsay kabarku amalan sandoro min kawi onsay-onsay kabar muyun am rayus mayra mora radio kening FM on yakin tok muyun. Amkan saya anti ngais ramai itu. Amrai staka puang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka hari ini majanun Elvia sampai paran amnia samaan. Nah kita ke rimbai murut nabai rimbai ri Paulinus Aloysius rimbai huang kono sinula rimbai ri kamisa anggail am rimbai intori biklon sudin langoh kuriun.

saga kau mangining limbai du gitu kailimui mangining inatangan pagayaman mansiu yono pakianian limbai tiodu keningau f.

Ezon Isten Sabah Sikurtizon Ekenyo liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin cobon serangon pagun Sabah Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur Intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan Kandaru Ezon Makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralin cobon serangon Sabah Mangampin rekalatan sor rabalitan mulu peokalatan mana yang am mampasinok Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer Napalabit suang mopor dibung Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau Eskom magalung raliliut ragitio Remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat

Ya pa ka kare na kaya ka ka DJ Zara ro hitu ra ka salula andra hu nomor tsu kura jam ka talu ramai. Pain ko ngara mio nang kini ngora mora radio kini FM on yakin tok moyon. Abeli ka mai ra frekuensi siam ngo pura ma 4.3 MHz sama abeli ka po mai ra mo. Mai ra aplikasi RTM Click amra portal radio RTM. Ampa kakak abuli kapo angit terabilin muyun, am abuli kapo akita kerim baik kasih hamuyun. Mayra WhatsApp Mayra nubul loho sa siam lima walu siam onom walu onom walu. Ampa suku aku payo bilin nurangan taka sinu aja kauran. DJ kan sayan oro righty malasu oro tikan DJ. DJ oro righty kosan masaga aku poyo mayara pa kita akan rimbai. Am rimbai poyo kasagaku oro righty rimbai bayara bujang rimbai kalsum bos gama. Maka ini i arini ambilin kan sayan oro righty am atan tanau poyo gama tanau monso yam. Ginayuk DJ paring konangan am. Yo kan seriun am alasu oro amalansan orang main kau yang inilah malawara sungai rapat oro alasu ra ahili urari dehidrasi rah kuon namalah itu. Apa kakala istaka puang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka sino aje lasika ompom amrangan taka aima sah sah sahulio kopio aima shalin. Nah kita kira rimbai bayar abujang rimbai rika sombo sinuli sinulabit natangi rimbai ri abi ampilat rahali rimbai ri enus andarak.

Ya bahagia karena patutunan ko pera mo yun rana program baalin. Ya hino ilaw pangimpuasan paningkupan ang pamasukuan ra ampos pahilian kawat kaki puyungan inan unit body reform sikulan renda. Mayara online tayar libong keningaw ra opok ruang hari burung opera monom. Baalin ra balu hari bulan sila katulu ruang hari burung opera monom. Ya hino oro katalu. Rajam katulu ra susuaw sukura jam kau peram roh talu ngoper ngaminit ra tangan morau. Am program itu balin Radewan Datu Angian Andulak Apin Apin. Ampa suku aku pilih orang antaka anong jenis laim. Hai DJ Kansen Kamayonam. Yau Kansen Dion paling konangan nangitara pilih ramo. Ampa kakarai staka pang kini ngora rimba kini tak nurangan taka. Adelia, I Anissa amrangan taka I Daniel. Nah kita akra rimbai ruli-ruli asindualan rimbai rinur Faziana Imran. Rimbai I nugaranmu pinolosoku rimbai rinur nibahan am rimbai Erika rimbai janting sajin.

jam karbo 50 menit ratangan ramai amna kasugutakan era kapaparanu kasalulaan rahu numuruta orohitu amaki asiao sinalai rahu ikanon soy nari ngomenin tarako am sumuruh itu rangan intakan urangan angkara angkaraja DJ Atika ralom kasalulan rahu numelayu santai petang am harmonika Amrayu stakapo ang kininga ora rimbai kini tak nurangan taka. Adi intora keke na kita kra rimbai angkaus rimbai ri ebi suai bi abir am paparit nurimbai kini tak nurangan taka. Francis Tuya rimbai amupus rapang kulimanan rimbai ri Edward Imi. Am hinakin tarako au DJ Zasala Malaysia Madani paing kuanangan.

Selamat petang. Hai hai semuanya. Apa khabar? Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan kami di Ketinggal FM Hebat Syoknya, dan juga masih kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat, masih lagi bersemangat dan juga masih lagi dalam keadaan yang ceria. Mestilah kan petang-petang begini semangat untuk menjalankan rutin harian seperti biasa. Kan waktu begini mungkin masing-masing ada yang sibuk buat kerja, ataupun sekarang ini mungkin jugalah petang-petang begini ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Bagi pendengar yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Baiklah, untuk petang ini saya Atika akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika, bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. Khas untuk anda semua hari ini, edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ija dalam siaran Bahasa Murut yang bersiaran dari pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Baik, petang ni jom kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika ruang untuk anda melepaskan penat, dengar-dengar lagu, info-info terkini kan. Biasalah petang-petang begini mungkin ada masih yang penatkan lagi kan, dari pagi sampai ke petang, dan juga sekarang ini ada yang masih lagi bekerja. Apa kata kalau kita ambil masa sedikit? Kita janganlah biarkan diri kita terlampau penat kan. Kamu orang ambil masa, kamu orang sedikit rehat dululah. Dalam kerja ni kita kena ada waktu yang berehat. Dan juga sekarang ini adalah waktu minum petang. Minum petang tu sekarang ni, kalau kita ambil masa untuk minum kopi, kita orang bilang tu relax dulu lah kan. Kita santai dulu petang-petang ni. Kalau ada kerja yang rasanya macam masih lagi hari ini kena buat, tapi ialah kita pun rasa mau berehatkan, ambil masa dulu 30 minit, ambil masa 20 minit, minum kopi-kopi dulu, tenangkan fikiran dulu, barulah kerja boleh jalan kan. Barulah kerja pun rasa macam bersemangat, kita pun akan menghasilkan kerja yang terbaik. Jadi petang ini tidak kira lah, mungkin kamu orang ada yang sedang mendengarkan kami sambil memandu, mungkin juga sekarang ini ada yang berada di ruangan masing-masing, ataupun ada yang sekarang ini tengah limpang-limpang, baring-baring berehat di rumah kan. Terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baik, petang ni jom kita mulakan lagu terbaik kita hanya di Ketinggal FM Hebat Syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.

Alhamdulillah petang ini rancang aktiviti kamu orang sebab keadaan cuaca pun tidak menentukan. Kadang-kadang sekarang ini kalau saya nampak di luar konti pun dalam keadaan yang sedikit mendung, kebarangkalian akan hujan. Jadi mungkin petang ini kamu orang boleh rancang aktiviti kamu. Kalau ada yang petang ini dia mau merancang untuk pergi berjoging, tengok dulu keadaan cuaca. Kalau sesuai, pergilah berjoging kan. Kalau tidak sesuai, kalau hujan, mungkin boleh exercise di dalam rumah saja kan. Kalau kita berjalan-jalan pun, kalau kita rajin sebenarnya kan, rajin turun naik tangga pun sebenarnya, perbuatan itu merupakan satu exercise juga sebenarnya. Kalau kita keluar masuk, pergi ke dapur, lepas tu pergi ke ruang tamu, berjalan pun sebenarnya exercise. Tapi exercise-nya janganlah sambil bawa makanan. exercise ringan kan. Jadi petang ini kalau kamu orang mau buat aktiviti, rancang aktiviti kamu orang. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masa waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 3:47 petang nanti. Tapi sebelum itu, apa

0: teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Stand by, I'll be right there.
3: Santai petang, santai, santai.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah SWT. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah ganti kan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak, tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi, ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab, ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut, ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanirrahim, kan? Kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan, wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada, iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al Husna, maka gunakan wasilah, ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik, ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah, sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa, eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita memang panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa, kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca, masya Allah, luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.
1: Santai petang.

0: Keningau FM.
1: Baiklah, Keningau FM, hebat syoknya bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk petang ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, bermula pukul 4 petang sehinggalah pukul 5 petang nanti. Macam mana dengan petang kamu orang hari ini dengan keadaan yang sejuk-sejuk ni kan? Mungkin ada sekarang ni yang tengah bersiap-siap. Wah, bersiap-siap untuk pulang ke rumah, tinggal menunggu waktu dan juga masa. Okey, sekarang ni ada yang tengah berfikir, apa yang saya mau buat petang begini kan? Apa saya perlu minum? Itu adalah fikiran ataupun benda yang biasalah kita fikirkan kalau petang-petang begini. Mungkin ada yang fikir, apa saya mau minum petang ni? Mau minum kopi ke teh tarik? Baiklah, sambil-sambil kamu orang tengah fikir apa yang kamu mau minum, ataupun sekarang ini mungkin ada yang berada di atas jalan raya kan, pulang sebentar dulu mau ambil anak ke sekolah, apapun hati-hati bawa kenderaan dengan perlahan dengan keadaan yang tidak menentu ketika ini. Mungkin akan hujan kan, ada sedikit mendung. Apa kata kalau anda rehat dululah, ambil masa dulu untuk bertenang, jangan kelengkabut kan. Petang-petang begini kita mau santai sejak, kita mau buat kerja pun dalam keadaan yang santai, tenang, jadi tidaklah juga terlampau kelengkabut kan. Kerja pun berjalan dengan lancar dan hasil kerja itu pun terbaik orang cakap. Baiklah, petang ini sedikit info ingin saya kongsikan dengan anda di luar sana, terutamanya kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang sangat berbakat. Iaitu sekarang ini bermula pencarian ataupun uji bakat bintang kecil 2026 Zon Sabah kini dibuka. Jadi adakah anak-anak anda mempunyai bakat yang terpendam dalam bidang nyanyian? Inilah masanya untuk mereka menyerlah dan juga bersinar sebagai bintang. Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kini mencari bakat-bakat cilik di seluruh Zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Anda juga boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian, iaitu online, ataupun hadir secara fizikal, walk-in ke tempat bila pertandingan itu akan dibuat. Baiklah, tarikh dan juga cara penyertaannya. Bagi penyertaan dalam talian online, bermula pada 24 Jun 2026 sehinggalah 24 Julai 2026. Dan juga bagi penyertaan dalam talian ataupun online, cara menghantar, anda kena merakam video nyanyian anak anda secara landscape ataupun melintang. Pastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun autotune. Imbas kod QR yang disediakan pada poster untuk masuk ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah ataupun alias HHM RTM Sabah. Jadi anda boleh menghantar video tersebut berserta keterangan lanjut. Jangan lupa untuk letakkan nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan. Itu bagi penyertaanlah dalam talian online. Dan juga bagi uji bakat fizikal ataupun secara bersemuka, tarikh dia adalah pada 30 dan 31 Julai 2026 bertempat di RTM Sabah, Kota Kinabalu. Dan juga peserta yang terpilih dalam saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di Studio Music RTM Sabah pada tarikh yang sama. Dan ini yang pentinglah, kamu orang ataupun ibu bapa harus tahu syarat-syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai mikit yang jelas dan juga sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, bukan artis rakaman. Baiklah, sebarang pertanyaan, jika mungkin kamu orang kan ada mau bertanya ataupun mau menyoalkan berkenaan dengan pertandingan pencarian bintang kecil ini, anda boleh WhatsApp di 019-490-2288 ataupun kamu orang juga boleh telefon terus di nombor talian 088-712-344 sambungan 1109. Ha, itu adalah berkenaan dengan pencarian bintang kecil 2026 Zon Sabah. Jadi bagi ibu bapa yang mendengarkan sekarang ni, ada anak yang mempunyai bakat yang terpendam, pandai menyanyi kan, apa kata kalau inilah inilah masa untuk anda menyerlahkan lagi bakat-bakat anak anda. Jadi kita masukkan mereka dalam pertandingan bintang kecil Zon Sabah 2026 ni. Mana tahu rezeki kan, kita tidak tahu rezeki ya. Mungkin rezeki berpihak kepada anak anda masing-masing. Jadi kalau kamu orang mau lebih tahu lagi kan, kamu orang juga boleh pergi ke Facebook, pergi search ataupun cari di Facebook Keninga FM, ataupun kamu orang boleh pergi RTM Sabah ataupun section hiburan dan muzik RTM Sabah. Itulah, di situlah kamu orang boleh tahu macam mana mau daftar, sebab dia ada dua, penyertaan dalam talian secara online dan juga uji bakat fizikal bersemuka ataupun walk-in ke tempat kejadian. Baiklah petani, seperti biasa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedai FM Hebat Syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Kangen Band Doi baru saja menghiburkan anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan nah, kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya menghiburkan anda di waktu petang ini di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM. Hebat syoknya.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: soir.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan, peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke arah kaedah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Nah, pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Seri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada 11 pagi, manakala sambutan Hari

Baiklah, petang ini kembali lagi kita semula dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, untuk pusingan kedua ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir dan juga hujan lebat sehingga 6 petang ini, terutamanya bagi negeri Sabah, bahagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, bagi pantai barat Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, dan Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Sandakan. Baiklah, saya ulang semula laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini bagi negeri Sabah, terutamanya bahagian pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, bagi pantai barat Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, dan juga bagi Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan Sandakan. Jadi untuk semua pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda, dan juga paling penting bagi ketika ini yang mungkin dalam menuju ke destinasi masing-masing, ada yang petang ini mengambil anak ke sekolah, mungkin juga ada yang sekarang ini menuju ke destinasi ke rumah, hati-hati di jalan raya kalau boleh, di atas jalan raya, dalam kenderaan, sekarang ini fokus dengan pemanduan, jangan main telefon, elakkan. Kalau boleh elakkan main telefon pada ketika ini kerana kita takut sebarang masalah yang tidak diingini terjadi. Jadi fokus dengan pemanduan anda dan juga hati-hati bawa kenderaan. Biasalah kan kalau musim hujan ni atas jalan raya mesti agak sedikit licin. Jadi rancang aktiviti anda dan juga hati-hati dalam pemanduan masing-masing. Okay? Baiklah, untuk seketika nanti seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, di Kedengar FM, Hebat Coknya.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan yang sahih di RTM Yong Undi. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Ratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenalkan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

Baiklah, itu dia lagu Tetap Ku Cinta baru saja menghiburkan anda di segmen Harmonika. Dan juga sekarang ini kita sebenarnya sudah berada di pusingan yang ketiga. Jadi untuk kamu orang yang sudah temankan saya bermula pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang, terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sekarang ini buat kamu orang yang sedang dalam perjalanan ataupun masih lagi di atas jalan raya menghadap kesesakan lalu lintas, bawa bersabar sebab ini adalah perkara-perkara yang memang sering kita hadap pagi, tengah hari, petang. Kesesakan lalu lintas itu memang sentiasa terjadi. Dan juga kamu orang memang semua sangat-sangat hebatlah. Kesabaran memang sangat tinggi. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda iaitu berkenaan dengan majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah secara dalam tarian talian peringkat daerah Keningau tahun 2026 akan diadakan pada esok 8 Julai 2026 bertempat di Dewan Datuk Angian Andulak Apin-Apin bermula pukul 7 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari.

Baiklah, petang ini sambil kamu berada dalam kenderaan kan, mungkin mungkin ada yang terlupa sesuatu ataupun tertinggal sesuatu. Cuba ingat balik sebelum sampai ke rumah, ataupun terlupa pesanan sesuatu. Cuba ingat balik sebelum ini, sebelum kamu sampai ke rumah kan. Waktu-waktu begini ni adalah waktu-waktu yang refresh ataupun ingat kembali. Mungkin orang rumah ada suruh membeli sesuatu kan. Sebelum terjadi apa-apa, baik ingat semula, tengok balik telefon kalau ada pesanan-pesanan, mana tahu pesanan anak dan juga pesanan orang rumah. Mungkin ada yang meminta pesan sebelum sampai ke rumah kan, ataupun ingat ke semula barang-barang yang mungkin ada terlupa, ada yang tertinggal di pejabat ataupun tertinggal di mana-mana waktu-waktu begini kan, sambil-sambil kita menghadap kesesakan lalu lintas ni kan. Cuba fikir balik kan, mana tahu benda-benda sebenarnya, benda-benda itu selalu terjadi kalau kita hari-hari sebenarnya penat bekerja dari pagi sampai ke petang. Jadi kan ada beberapa perkara yang kita mudah lupa. Jadi mungkin sekarang ini boleh ingatkan semula, terutama pesan-pesanan orang rumah dan juga anak-anak. Jangan sampai tunggu balik rumah, kedai sudah tutup baru teringat. Itu sebenarnya masalah. Baiklah, petang ni ayo kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

yang dinyanyikan oleh Ivan 17 nampaknya membawa kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan harmonika bermula pukul 6 petang sehinggalah 7 malam. Dan saya Atika akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info, iaitu berkenaan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Pedalaman Atas akan diadakan pada 11 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah dan juga bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah selesai, bertempat di San Kampung Cinta Mata Tenom. Dan difahamkan majlis berkenaan akan dirasmikan Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap ADUN N42 Melalap. Dan juga antara acara yang dipertandingkan semasa majlis berkenaan adalah Bercerita Kisah Nabi, Tulisan Kad, Mahratul Kitabah Wal Kira, Hafazan Tilawah Al-Quran dan juga Nasyid. Jadi orang ramai khususnya bagi penduduk Tenom dialu-alukan datang bagi mengimarahkan lagi Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Pedalaman Atas. Baiklah, di segmen Harmonika ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Harmonika.

Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Syah.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang dia awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab, ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya, untuk kita menyebut, ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asma'ul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanirrahim, kan? Kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan, wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada, iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al Husna, maka gunakan wasilah, ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik, ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah, sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafus soleh. Orang-orang soleh ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa, eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita bukan main panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa, kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafus soleh, kita baca masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. Jadi ke 94.7 MHz sekarang.

hebatnya Dayang, lagu daripada Dayang Nur Faiza, Fit Faizal, Tahir dan juga 7X Missinyo X, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk edisi Selasa 7 Julai 2026. Nampaknya petang ini pun sudah melabuhkan tirainya, gelap sudah diluarkan. Jadi saya Atika, rakan penyampai anda hari ini. Terima kasih kerana telah mendengarkan kami bermula seawal pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda semua, saya ingin bacakan seperti biasa pesanan daripada si Aman Khan. Macam biasa, dia hantar pantun. Setiap hari dia hantar pantun dan juga pantunnya berbunyi, elok tombak kerana disepu, disepu dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Baiklah, dia itu dia pantun daripada si Aman Khan. Dan pantun itu nampaknya menutup tirai kita untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika hari ini. Saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Saya tinggalkan anda lagu daripada Fabio Asia dan juga Aina Abdul, Cinta Tak Pernah Waktu. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Selamat malam semua. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati, 7-9 minit malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan tenang. Moga yang baru selesai makan malam, selamat berehat bersama keluarga. Bagi yang masih bekerja macam Kak Kaci atau dalam perjalanan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, okey? Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana terus meluangkan masa bersama kami di Sabah FM. Bagus, bye.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

mungkin ada yang tengah dalam perjalanan ke pasar raya, apa kata cuba tengok-tengok dulu produk buatan Malaysia. Kalau ada pilihan, pilihlah hasil tempatan dan sokong juga peniaga kecil serta kedai runcit di kawasan kita. Nampak macam langkah kecil, tapi bila ramai yang buat, besar juga manfaatnya kepada ekonomi dan juga komuniti setempat. Jadi sambil berbelanja, sama-sama kita sokong produk tempatan ya. Baik, sebentar lagi berita Sabah FM.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

antara kerajaan negeri dan rakan strategi mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datu James Ratih berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

perempuan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam anda terus ditemani dengan suasana yang tenang dan ceria. Buat peminat bola sepak, jangan lupa awal pagi nanti Rabu 8 Julai, aksi pusingan 16 terbaik diteruskan. Tepat 12.30 malam, Argentina akan depan Mesir, diikuti satu lagi perlawanan menarik pada 4 pagi ini yang menemukan Switzerland menentang Colombia. Jangan lepaskan peluang menyaksikan aksi-aksi hebat ini melalui RTM Klik. Apapun pilihan pasukan anda, nikmatilah perlawanan dengan semangat kesukanan. Kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

lalungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cis sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music setiap Selasa 8.30 malam. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Bye-bye.

0: Fuff, delay dan autotune. Muat play video nyanyian Anda di Telegram SHN RTN Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Music serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sabah FM.

sebentar lagi, utama 9 malam.

PM Umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenalkan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi Super El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, dikesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesannya kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun hadapan.
0: Bagaimanapun, Ambon memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option gunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awal, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran. Keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPAH.
0: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRN telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% wang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slides serta video format.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Maafkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes.
0: Mm-mm.
1: Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Oh.

Aria lebih lagu lebih santai, slot terkuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah pun bersama dengan anda semua DJ Kakachi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Punya sejuk ni kon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
0: Sejuk juga lah.
3: Ya,
0: sejuk juga. Sampai pukul yang juga ni. Sampai macam pakai stokin. Tapi, kau tahukah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
1: Tidak tahu.
0: Baru kau tahu.
1: Tapi kau tahukah? Benua yang paling panas di dunia.
0: Di mana?
1: Afrika.
0: Iya.
1: Baru kau tahu.
0: Baru saya tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Bagi kamu pendengar yang baharu yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM, sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey. Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM, di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019 490 4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu, apa lagu yang kamu mahu dengar. Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia. Okay? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baik kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas kita kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Agustus 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Bagus, bah. Sabah FM.

Kalau ditengokkan hari ini, ramai rakan-rakan kita yang sedih kan disebabkan Piala Dunia. Yang mana perlawanan yang paling menyedihkan ramai itu Portugal menentang Spanyol kan. Aduh, tapi yang paling sedih ASEAN lah kan. Tak apa-apa ASEAN, tukar tim. Okey, baiklah untuk tengah malam ni, kalau ada yang mau merancang esok dia kerja tapi mau merancang tengok juga perlawanan malam ni, saya rasa bolehlah tidur, rehat awal dulu supaya tidaklah kurang rehatnya kan. Okey, pukul 12 tengah malam ni perlawanan yang dinantikan iaitu Argentina menentang Mesir, dan juga pukul 4 pagi nanti Switzerland menentang Colombia. Okey, jadi jangan ketinggalan. Saya rasa memang yang pukul 12 ni paling ramai lah yang akan bangun. Sama jugalah pukul 4 pun kan. Pukul 4 itu memang orang bilang masa paling tepat lah, selalunya kita akan bangun semuanya pukul 4 kan, sebab bekerja lagi, mau solat lagi kan semua. Jadi kepada anda semua, kalau kalau kamu punya pasukan sudah kalah tu, kamu kongsikan juga dengan Afrina. Pasukan kamu yang kamu pilih mula-mula waktu permulaan Piala Dunia ni, siapa yang kamu pilih? Adakah masih kekal lagi macam Afrina punya kumpulan, masih kekal lagi France? Okay, tapi kamu punya kumpulan macam mana? Masih bertahan ataupun tidak? Boleh kongsikan, kita cerita dulu malam ini di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Baiklah, kita teruskan dengan permintaan lagu-lagu yang seterusnya untuk slot kuasa 3 varian. Lebih lagu, lebih santai.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana. Kamu boleh tahu tu lagu siapa yang Afrinda mainkan, tengok saja di Facebook. Kecuali yang minta di WhatsApp sajalah, yang kamu tidak tahu siapa yang minta lagu tersebut, okey? Baiklah, sedikit mengenai kesihatan bagi para wanita lah yang kerap kena ni kan, yang mana kena kencing kotor. Okey, jadi wanita sekitar 50-60% akan mengalami sekurang-kurangnya satu episod UTI sepanjang hayat. Ini kan kiranya balik-balik kena pergi tandas lah pasal kencing-kencing kan. Masalah kencing kotor atau itu ini bukan perkara yang jarang berlaku lah, okay? Jadi sekurang-kurangnya ini akan berlaku 50-60% wanita dewasa sepanjang hayat kita lah. Jadi salah satu sebab wanita lebih kerap mengalami ialah faktor anatomi kita lah, okay? Jadi kalau ini salah satu puncanya yang suka tahan kencing dan kurang minum air, okay? Jadi dapatkan rawatan jika kerap kencing, demam atau sakit pinggang, okay? Dan UTI ini boleh berlaku pada sesiapa pun, tetapi sebenarnya wanita lebih berisiko kerana faktor anatomi, okay? Lelaki pun boleh kena, jangan cakap kami lelaki dapat kena, memang tapi lelaki dan wanita memang akan boleh kena, tapi yang paling kerap kena adalah wanita. Jadi jaga kesihatan, banyakkan minum air, jangan suka tahan-tahan kencing tu. Kalau rasa bab kita, pergilah terus, walau sesibuk macam mana pun pastikan kesihatan yang paling penting untuk dijaga, okay? Sebab apa perkara kecil seperti cara kita membersihkan diri juga boleh membantu mengurangkan risiko jangkitan. Jadi kecil amalannya, besar kesannya. Jadi adalah kesihatan untuk wanita lah dan juga para lelaki. Okay, baiklah kepada anda semua. Kita teruskan lagi liburan malam ini. Kita sudah cukup pasal bola, kita cukup pasal kesihatan. Apa lagi akhirnya akan kongsikan? Tunggu dan teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba, Sabah FM.

Macam mana keadaan cuaca di tempat kamu sekarang? Hafizah mau tahu juga kan keadaan cuaca sekarang. Tapi waktu Hafizah pergi kerja, keadaan cuaca tidak hujan lah. Tapi Hafizah tidak tahu kalau sekarang ini Hafizah bercakap ada tempat yang hujan. Okey. Jadi sekarang ni Hafizah boleh cakap lah, cuaca tadi bagus. Rupa-rupanya tidak. Mana je Afrina ni, hujan lah tempat kami. Okay, boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang ni, ada angin sepoi-sepoi sejuk kah ataupun panas kah, boleh kongsikan dengan Afrina. Okay, baiklah, yang sedang memandu ketika ni, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Nantikan sebentar lagi tempat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

0: 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Penerokan dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Penerokan di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Penerokan generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang pendapatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada penerokan itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Bun Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang bekerja di Singapura, jangan kata dia sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI memangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya Lionel Scaloni berkata, La Biceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun baladaya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik lagi di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen Varia malam ini. Tonjol patriotisme ekonomi melalui Jom Malaysia. Yang mana kalau kita tahu sekarang ini gangguan terhadap ekonomi dunia angkara penutupan Selat Hormuz kerana konflik Asia Barat serta masalah geopolitik dunia yang ramai sangat tidak menentu, sebenarnya wajar membuka mata anggota masyarakat kita tanpa perlu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Jadi kita wajar memuji langkah proaktif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia kepada Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi. Dan ini menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali, langkah itu diambil sebenarnya bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan juga mengurangkan kebergantungan negara kepada barangan import. Jadi sebenarnya transformasi ini bukan saja sebenarnya membabitkan soal pertukaran nama dan juga logo, perubahan dari segi objektif, strategi dan juga pendekatan selaras perubahan landscape perdagangan serta tingkah laku pengguna. Sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, ia tampil berasaskan 4 teras utama, iaitu teras itulah yang akan menjadikan pembelian produk Malaysia ini sebagai gerakan nasional mengamalkan pendekatan Hall of Nation yang membabitkan kerajaan, industri dan juga rakyat, lagi memperluaskan macam skop kepada sektor perkhidmatan selain produk, selain memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa. Jadi sebenarnya ini sepatutnya diangkat menjadi agenda sumbangan utama setiap kita ni warga negara yang sayangkan ekonomi dan mahu negara ini terus maju tanpa bergantung kepada pihak luar. Okey, mahal ataupun orang bilang berjenama tidak semestinya orang bilang kualitinya tahan kan. Ada juga yang murah, tidak orang bilang tidak terlalu terkenal jenamanya tapi boleh digunakan lebih lama. Yang penting kalau membeli barangan elektrik, kenalah beli daripada orang bilang yang memang sudah disahkan selamat untuk digunakan. Kadang-kadang ada juga yang murah tapi tidak selamat untuk digunakan. Jadi hati-hati dalam pembelian anda. Jadi sokonglah barangan buatan Malaysia. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai, kita dengarkan terus ideal lagu permintaan rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam tadi lagi. Dan ada yang mengikuti Sabah FM, dia bilang bangun siap terus dengar Sabah FM dari awal pagi. Apapun, terima kasih atas sokongan anda semua. Yang belum dapatkan aplikasi RTM Klik, dapatkan sekarang. Saya rasa semua sekarang ni sudah ada RTM Klik disebabkan Piala Dunia. Dan selepas tu jangan pula lepas Piala Dunia anda lagi buka ramalan RTM Klik. Bukalah, dengar Sabah FM dulu di sana kalau kamu berada di mana saja kamu berada yang tidak perlu tukar frekuensi radio pun. Okey, baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari berapa? Hari Khamis nanti untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Dan esok anda akan ditemani wakaf penyampai DJ Ozil. Teruskan bersama Sabah FM di mana saja kamu berada. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Klik.

0: Buluh Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam Pilihan Bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12.30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Happy birthday. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanya akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati, okay?

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 per liter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Ke Sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Mesh 247.
1: Hai.

kerana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hani amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng buruh hantu.

0: message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RDM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai Jimmy menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasna Hasrani juga, terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah ada, ada Nur Isa, terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita, walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul, pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam-bersenam menjaga kesihatan, alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi, ada Lady Hida tadi, ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya, ada Uncle Zam 67, terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

0: dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RM2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cerita sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, jadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah, kalau dekat pasaran tu minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay, kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, okay. Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: أَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Salu.

0: Kita Belut 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Salu.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kering FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hingga 9 pagi. Jangan.

0: bersama dengan kami Rekas Sedar 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Yes, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, membuka tirai pertemuan untuk anda. Edisi Rentas Segar 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera. Ciao and good morning. Kan sayang, kan siwan. Kopi sanangan. Apapun untuk anda pagi hari ini, syukur kita kembali bersama menerusi siaran Rabu. Semoga pagi hari ini membawa ketenangan, semangat baru juga permulaan yang baik untuk kita semua. Apa khabar anda pendengar setia Kering FM di mana sahaja keberadaan anda? Dalam perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, ke nursery, ataupun sudah memulakan tugasan harian anda, berniaga, bertugas di pejabat atau bersiap-siap di rumah. Terima kasih terus memilih siaran Kering FM sebagai teman anda. Hari Rabu kita teruskan langkah dengan hati yang positif. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Setiap rancangan berjalan lancar, rezeki kita dilapangkan. Segala cabaran dapat kita hadapi dengan tenang serta sabar. Yang penting kekalkan semangat dan ceria. Jangan biarkan tekanan kecil mencuri senyuman kita. Mulakan hari ini dengan fikiran yang baik, kata-kata yang baik dan tindakan yang baik. Kadang-kadang satu senyuman pun sudah cukup untuk menceriakan hari orang lain. Anda yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan dan utamakan keselamatan. Yang bertugas, sedang bekerja shift malam, menanti waktu untuk selesai tugasan anda pagi hari ini, semoga terus diberi kekuatan, kesihatan dan juga ilham untuk menyelesaikan tugasan dengan baik. Bersama dengan anda di pagi Rabu, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Kita santai berkongsi info hiburan, juga lagu-lagu pilihan menceriakan hari anda. Inilah Rentas Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Tuntas Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM. Hebat shotnya.
1: Kening FM, di mana jua, mau turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi.

Hai, kembali bersama menerusi rata segera cerita sikit pasal Piala Dunia. Setakat data yang kita terima, perlawanan Rabu waktu Malaysia melibatkan dua aksi terakhir pusingan 16. Argentina menewaskan Mesir atau Egypt 3-2. Manakala Switzerland lawan Colombia masih perlu disahkan keputusannya. Tamat masa penuh perlawanan seketika tadi, kedua pasukan terikat 0-0. Argentina marah ke suku akhir selepas kebangkitan dramatik lewat tengah malam tadi setelah ketinggalan 2-0. Akhirnya melangkah ke perlawanan berikutnya, menang 3-2 ke atas Egypt. Manakala slot terakhir hari ini bergantung kepada keputusan penuh antara Switzerland yang menentang Colombia. Jadual suku akhir yang diterbitkan setakat ini turut menyenaraikan Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium dan juga Norway, England akan turut bermain untuk pusingan suku akhir berikutnya. Nanti kita akan kongsikan kepada anda jadual semasa perlawanan bagi suku akhir Piala Dunia 2026. Ayo jom terus berhibur bersama dengan kami. Inilah Rontak Segar, Kening FM, hebat syoknya.

0: sabah ginawaku unsoy.
1: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
2: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, 8 Julai 2026, Keningau, pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Ke daerah Nabawan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Sementara di sebelah petang dan juga malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Tambunan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam di Tambunan, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan bagi kawasan Tenam, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam di kawasan Tenam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini, 8 Julai 2026, di Keningau, Nabawan, Tambunan dan Tenam.

0: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Hebat syoknya. Anda sedang tune in.

2026 ni, ramai akan sedar satu benda yang sakit. Kita bukan penat kerja sangat pun. Kita penat jaga orang yang tak jaga kita. Ada orang dalam hidup kita, kita bagi jawatan tinggi tanpa dia minta. Kita panggil dia kawan rapat. Kita bagi akses penuh pada cerita rumah, masalah hati, rezeki, plan hidup. Kita balas laju. Kita tunggu dia faham. Kita berharap dia pegang amanah. Tapi dia sebenarnya cuma selesa jadi penonton. Bila anda mula perasan corak ni, jangan terus rasa bersalah. Ini bukan tanda anda teruk memilih kawan. Ini tanda anda dah matang. Pada 2026, cuba buat satu keputusan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Turunkan pangkat hubungan yang tidak seimbang. Bukan bermaksud anda jadi dingin. Anda masih baik. Cuma anda tak lagi bagi akses yang sama pada orang yang bagi usaha yang separuh. Caranya bukan kasar. Kurangkan komunikasi yang hanya muncul bila dia perlu. Hadkan hal peribadi yang anda kongsi. Kurangkan kekerapan jumpa tanpa buat isu. Bila perlu, kekal sopan. Bila perlu, jawab ringkas. Biar jarak itu jadi penapis. Sebab sempadan bukan hukuman. Sempadan itu perlindungan. Dan yang paling tenang tentang langkah ni, anda akan mula nampak siapa yang memang sayang, siapa yang cuma sayang bila senang. Tahun baru ni, biar hidup anda ada ruang untuk orang yang betul. Soalan dia mudah. Siapa yang patut kekal kawan dan siapa yang sebenarnya cukup?

selagi ada rindu baru saja berlalu menemani saudara pagi hari ini. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Rakan kita yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan kita ucapkan. Waktu tambahan bagi perlawanan yang sedang berlangsung antara pasukan Switzerland dan juga Colombia sedang berlangsung. Masih lagi terikat 0-0. Apa yang kita harapkan semoga pagi hari ini terus segar anda, atau masih lagi terngiang-ngiang akan perlawanan antara pasukan Argentina bertemu dengan Egypt tengah malam tadi, yang berkesudahan Argentina 3, Egypt 2 ataupun Mesir. Suatu yang boleh kita pelajari menerusi perlawanan antara Argentina dan juga Mesir. Argentina buat comeback, tapi perlu juga untuk kita ingatkan anda, jantung jangan ikut panik juga, seperti mana perkongsian dalam Public Health Malaysia. Untuk peminat tegar bola sepak, jangan lupa satu perkara, perlawanan yang terlalu mendebarkan, yang terlalu kuat akan buat badan kita masuk adrenaline mode, jantung kita berdegup laju, tekanan darah boleh naik, badan rasa berdebar, menggigil, sesak, panas dan juga sukar bertenang. Yalahkan pasukan pilihan tu. Kebanyakan orang akan kembali normal selepas beberapa minit. Tapi bagi mereka yang ada darah tinggi, sakit jantung, diabetes kan, kolesterol tinggi, obesiti, kurang tidur atau minum terlalu banyak kopi dan energy drink, emosi yang terlalu kuat boleh menjadi pencetus kepada masalah yang lebih serius. Jadi, dapatkan bantuan segera. Kawan-kawan, kalau selepas menonton anda mengalami beberapa simptom, antaranya sakit dada yang menekan atau mencengkam, rasa sesak nafas, perlu sejukkan, rasa macam mau pitam, berdebar kuat yang tidak redanya, sakit menjalar ke rahang atau belakang, lemah sebelah badan atau pertuturan tiba-tiba tidak jelas. Minat bola itu normal kawan, menjerit masa gol itu juga normal. Tapi jangan abaikan isyarat badan anda. Celebrate the comeback, but let your heart recover too. Wow, dengan izin lah kawan. Minum air, duduk sekejap, tarik nafas perlahan, elakkan sambung kefen ataupun energy drink. Tidur jika badan sudah panas. Bola boleh tunggu, nyawa jangan dipertaruhkan. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk pagi hari ini. Sambil terus bersama dengan kami, kita akan bawa perkongsian dari semasa ke semasa perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Inilah Rentas Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: Harga kita untuk hari ini, susu kita RM9.25 kilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM4.70. Getah kepingan tidak di asap grade 2, RM3.96. Kentalan grade 1, RM4.48. Kentalan grade 2, RM3.73. Dan getah sekarang pada harga RM1.05 kilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu kita RM9.25 kilogram. Getah kepingan tidak di asap grade 1, RM4.70. Getah kepingan tidak di asap grade 2, RM3.96. Kentalan grade 1, RM4.48. Kentalan grade 2, RM3.73. Dan getah sekarap pada harga RM1.05 kilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Izara, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang seketika ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6866.

0: Siaran radio 94.7, 94.7 Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Baik, saudara, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya, kita telah melangkah pusingan berikutnya 7 hingga 8 pagi. Setia menemani anda bertemankan Hex Atri Sahaja dan juga rakan teknikal Haryanti Jam 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Waktu begini, suasana di luar sudah mula aktif. Ada yang bergerak ke tempat kerja, ada ibu bapa yang hantar anak ke nursery, ada juga yang sudah memulakan tugasan harian masing-masing. Apapun urusan pagi hari ini, semoga semuanya dipermudahkan, perjalanan selamat, fikiran tenang, hati kekal ceria. Anda yang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, patuhi peraturan, beri tumpuan sepenuhnya. Dalam kesibukan pagi, keselamatan itu tetap menjadi keutamaan kita. Biarlah lambat sikit asalkan kita sampai dengan selamat. Tapi dalam pada itu kena atur jugalah kan masa perjalanan anda. Kalau janji temunya pukul 8, anda tahulah pukul berapa mau bergerak sebenarnya. Okay, semoga semuanya dipermudahkan. Okay, kita bagi juga update terkini bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi 8 Julai. Dua perlawanan tumpuan berlangsung dalam saingan pusingan 16 terbaik. Argentina yang berdepan dengan Mesir, Egypt dalam aksi yang cukup mendebarkan. Argentina berjaya maras lepas mencatat keputusan tipis 3-2. Satu perlawanan yang penuh tekanan, namun pengalaman Argentina jelas menjadi pemisah. Satu lagi aksi turut mencuri perhatian baru saja berakhir ketika tadi Switzerland bertemu dengan Colombia. Perlawanan berlangsung sengit tanpa jaringan sehingga penentuan siapakan penalti sebelum Switzerland menang 4-3 menerusi penalti selepas terikat 0-0. Dengan keputusan itu, Argentina dan Switzerland meneruskan cabaran ke peringkat suku akhir. Tahniah kepada pasukan yang melangkah. Kita akan update juga kepada anda perlawanan untuk 10 Julai suku akhir antara Perancis bertemu dengan Maghribi. Pada 11 Julai nanti 3 pagi antara Spanyol dan juga Belgium. 12 Julai perlawanan antara Norway dan juga England. Dan 12 Julai 9 pagi perlawanan Argentina bertemu dengan Switzerland. Seketika nanti kita akan bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa Piala Dunia FIFA 2026. 7.30 minit pagi nanti saudara kita akan bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, saudara, kita bawakan perkongsian kepada anda berita sukan untuk edisi 8 Julai 2026 menerusi berita sukan dalam negara. Seramai 59 atlet negara bersama 22 atlet para bakal menggalas cabaran Malaysia pada Sukan Commonwealth Girls Go 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Meskipun tampil dengan jumlah kontingen yang lebih kecil berbanding edisi terdahulu, Malaysia tetap meletakkan harapan tinggi terhadap kualiti persediaan dan juga kemampuan atlet dalam usaha mencipta kejayaan di pentas antarabangsa. Ketua kontingen CDM Malaysia ke Sukan Commonwealth Girls Go 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz, optimis barisan atlet yang dipilih mampu memberikan saingan terbaik berdasarkan pemantauan rapi yang dilakukan sepanjang persiapan. Juga kita bawakan perkongsian, pasukan trek berbasikal kebangsaan mengakui pemergian pengarah teknikalnya John Beasley selepas kontraknya berakhir pada Januari depan akan meninggalkan kesan besar kepada skuad negara. Ketua Jurulatih Berbasikal Trek Kebangsaan, Harnizam Basri, berkata beliau telah bekerjasama dengan Beasley selama hampir 16 tahun. Dan pelumba berbasikal trek kebangsaan Muhammad Syafir Dausharo menyifatkan Beasley bukan sekadar jurulatih biasa, malah figura penting kepada barisan pelumba negara menerusi kepakaran teknikal yang dimilikinya. Media sebelum

melaporkan John Bensley akan menamatkan kontraknya pada Januari depan selepas memimpin program berbasikal Trek Negara sejak 2006. Dalam perkembangan sama, Ketua Kontingen Malaysia Kesukan Commonwealth 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz berpuas hati dengan tahap persediaan semasa skuad berbasikal Trek yang kini giat menjalani latihan insentif bagi memburu pingat. Dan kita beralih ke berita sukan luar negara, antaranya peminat Mesir di Gaza berkumpul pada Selasa bagi memberikan sokongan kepada pasukan negara itu dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia menentang Argentina. Namun harapan mereka berakhir apabila juara Amerika Selatan itu melakar kemenangan untuk mara ke suku akhir. Meski berada di atas timbunan runtuhan akibat kemusnahan perang, penduduk Palestin di wilayah itu menyaksikan perlawanan berkenan bersama-sama sambil mengibarkan bendera Mesir dan memberi sorakan kepada pasukan tersebut. Juga kita bawakan perkongsian Lionel Messi menitiskan air mata sejurus whistle penamat ditiup ketika Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Mesir 3-2 pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia awal pagi tadi. Kapten Argentina itu jelas menyedari betapa hampir impiannya untuk menculang satu lagi trofi Piala Dunia berakhir selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti sebelum muncul penyelamat dengan gol penyamaan penting bagi penghujung permainan. Argentina ketinggalan 2-0 dengan baki lebih 10 minit permainan di Stadium Atlanta sebelum mempamerkan kebangkitan dramatik yang akan terus dikenang penyokong. Berita sukan ADC 8 Julai 2026.

7.49 menghampiri 7.50 minit pagi, 10 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya. Apa khabar pagi hari ini yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini? Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hicks. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Terima kasih. Ayo jom kita sapa dulu rakan-rakan kita. Mayani Emma Abdul Malik. Hello DJ. Hello cika untuk anda. Timbul dari rumah kampung Jawa Tawau. Good morning. Good morning juga, sir. Ayo buat semua rakan-rakan Kering FM, buat DJ dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Titipannya. Hai juga buat Siti J. Robert. Morning DJ. Morning juga untuk anda. Dah aku tengok main bola ke hari ini. Okey, anda jenis lain. Selamat pagi. Salam damai. Selamat bertugas. Selamat pagi juga buat semua rakan-rakan. Semoga sihat semuanya pun siko-pensiko juga AJL Andong Jenis Lime. Kita ada siapa lagi? Terima kasih. Selamat pagi. Rakan kita Minia Gansing dari Kampung Kebulusuk. Kepada semua ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah, hati-hati memandu kereta. Selamat hari tiga. Lagi kita ada Elvis Amai Paran. Selamat hari tiga. Jez luar biasa. Selamat bertugas. Terima kasih bersama dengan juru teknik ke Ning FM. Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang menitipkan ucapan menerusi Kering FM Sabah VFM setiap hari di siaran Melayu Dusun dan juga Merun. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Tempatnya matahari. Hari sudah mula memancar. Okey. Baik, terima kasih dengan titipan ucapannya. Kita berhibur bersama dengan lagu dalam senatur. Sekejap lagi kita ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah tepat 8 pagi nanti. Kering FM, hebat syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinek di Perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita